0: Ok, truck number 9 ini lele anginau. Ini warna langut song, right?
1: Ya, yeah, truck number 9 ini mo meno yul cem ini sama kasum truck number 7 ya. Ini all song we meno ini talk about some situation in life. Ini ini lele anginau ini pro tamu tuh lebih nuan kapal dua hari sih. Tamu tuh lebih gua kating meno ini. LP talk about how to limit. No, yes, labot wali siya.
0: Okay, so who know ikaw sa mga song niya?
1: Lo track ng panena, liliangin na, hindi compose pa one yung pala blimi pa kan lo stream pa, hindi kalo, hindi compose.